bua ka lona ha ke na pono ya o ka phunyeletsa o ka bona botebo o ka bona bokahare ba ntho efe kapa efe ke moo ke tiananga le dipolelo di le tharo mesonga ya letsatsi go hlaga testamenteng ya kgale bukeng ya dipuo tsa Solomone mora Davida morena wa Iseraele diprofobia kgaolo ke mašome a mabedi ka motso o robileng a monno o le mong ke mana ke mašome a mabedi a metso e mehlano go tshaba batho go isa sefing empa ya tshepanga Jehova o beilwe phahaneng thupa le kgalemo di fa motho bohlale empa mohlankana ya ipusanga o hlabisa mae dihlong ya kgalemelanga batho ha morao o tla ratwa haholo o tla fitisa ya ba qekisang e re ke tle ke nke se fela se hlekelanga manolo ya lentswe go senya wa letsatsi le entsweng ke morena rorisanga apostolika church pina e tenga e renga ke hlowe ke baditšhaba.

go tenya a o stebello jane ka ditaba tse kalanga letsatsi a ile nna le wena re tla kopana bjalo letsatsi la hosane na go nye tshanang ho renga ya boraro ho tla mona ho renya botshelela ka nnete ke a tswa ke a tsamaya wa ntaela moya o ka ke tsamaya ke lebe ka sia di clever ha so di kimotseng mo teng a ke buisanga ke mo kana thogiso ena ke wasu ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suwodi suwodi ke sa tifelo tifelo ke wa matsuso ka sa li hlole ntshotsho le boetelle pele ba mogana taelo matsuso a ile mogana go ba netheko ke mogana wa thaba motlotlele tsiela bogago ke le bo fela gona basuthu ke tsile ke tsamaile ka nnete ke a tswa ke a tsamaya bye bye.

lerato le fedile ho wena ke sa bua sepe ke sa bua sepe ke leng hore ke sa bua letho